Kau dong ngas ke Thomas Karib di mung am kau isa same safishuna New York junior di karus karisi kanu se karisi kau bang is iya neba Thomas Karib ngas aroma koro kai ngah hesa sera kan kan stimir kau ni aku am ta senai inka nung ngasa ip Karib di mung am aba koro kau ekuru deh habis aku koro kau iya dan neba hong wat kaisa sida koro kom kaisa kom kaisa kau ngko kairo iya itu kau bamut tu kam koro nak kau kai kaisa se Ira kan kan stimire am kasin aroma seda sada di ngai di sang kong udit kanera ai kung sta ahoya udit kabahu peng ai.

Kijk op Lucas Schrijveri. Ou bang Ertoni. Ou lukip die gong ansaip. Geng arop die ongi bang amuip ka. Ja, trotoni. Ik get die zie kosing akoro die zie agang ang. Ik uri tam die zie agang as. Wa krip die zie geng aya. Ong, wa ke oba joanus toho bepte oma Maria Schrijver stira die tomaki iba. Ou bang Ertoni ke... This is coming up to say young Omni. Sit tam tansara hagatoma di tuitoma. Twin with tansa, stam with tansa, ka kaisen norisan. Nani kegi toman, akunting and sabinaran oko. Oba luga scravery, own Ertoni. Titroski satter tartitam disung as coming up to say. Exodus ludicic kit like to snack a cut of Edward Tanis a cotton as snackani di ye. Rabba di genit segam toner tatsing arigam freder ne aikum. Uis as Yalma so musa kringa kaisa tobi, nona hungani, haga kuse kuse kaisa. Thomas Veleri poes a kringa kaisa tobi. Haga nani kaisa, twingani nani agati, Thomas Julin poes a kringa kaisa tobi. Nona nani, hungani, haga kringa twistaba. Tinka hung arma kami. Sida di tans as ee valdan Hansen House is gaga digituin a kurin kreklanda bestandu ai tampa. Dis jy twing as kamang aip dis ek yang omni. Mama sa stama ha ka tui toman sa ka kansa di tam kansa ka kegi toman. Hou sa akwen ting ansa binarang o tau. Owa bas ki nitsi gam toner tak ting arigam freydag nit karu karu en nitsi achies. Rock of ages keer kip twanda bis na maa pa hu huir. Ting arigam freydag ni aipung. Hou sa der tak ti. Hous ki sa der tak ti nira ha. Hous ki sa der tak ti achies keer kip twanda bis na maa pa hu. Kakak Benny Anthony kait tu sengak ni radie. Nanti dia apa dia ni ayat pun se. Kait pun, nani dah maferon ni kang uisis kait ngan kait setui, hong hagak tui, kait ngan tui tui tui. Ayat kami si kakak Sofia, cirundu sa kait ngan kait setui, nani kuzin nani, hagak tui korut kait sa cipta sa Stanley House iba kait ngan kait setui, nani tui hong, nani kait sa kuzin kait sa ayat, ading kahun aroma. Hami bari.

0: sinxamadike cida ngadake uba sen sidake iza ngutsho bathi sikuse xinchanela ha kodwa ke ngubuluse sincanancancaibirami lisithe xayiphinasare sichabarami xayiphinasare cuthe kamsini awusikuse kayiyoso
1: Tui chai na koro koma koma.
2: Kwastama ba huske sang mwakaresa satara ingumi. Ha angwan wupna mibe wupna waraka harika. Hau nasi hun sorosi kam kam senduru hana chikari abe madi. Elok mis kaikwen hamkwen tuan tairan ona om arite haun haure kai samis
1: tumaka titiran haun kai samis

Ya ara kaba wa wa kire kam karen apje nga toko ba kandwe. Kame karen apje nga toko ba te. Horup ke nako ba tui kai nga di ma. Minta ukai. Amase khabe kurasha uchise angwa kubuze nguru eski bolsa gaudu na fonvala eba nguruwa eski bolsa na uje kurasha uka gaudu jegari akubi uke ya eski bolsa bakuna kubuze kauske nguruwa akubi kakezi bakuna abitrichi horaka se kauske nguruwa Kau rumi ikhri rum. Khabe ingat khabe kungkung eski bol sekarang de Brenet. Aku bukanya bakuna. Kapteni. Hidang huruba ikhagai kumira thousand. Kapteni kujukan areaman amzia kapteni. Furniture kapteni makhabe kungkung eski bol sekarang de. Isas iskapkan huru. Amku sedana baca nepke. Okey nepke. Chonga, arusan nguru abge, kabe nguru kalu civil united swa, kabe ni ba kokeng, kabe ang nguni ba guje, kau de voaga. Chongi ngaba sanggarai betul masuk wajga. Diske nguni jarami, haslas cahu cening abiran ngu, arugu koyo cening abiran ngu. Du måske høre na night chief. Kau jahat laga. Angkat cerita dengan bos no. Kau bi kong kong eski bolsa. Kau yang ni tawal si perempuan ni baca kita ini. Aitu macam kambas ni banyo. Kau buat senhuru ay. Nampak kau kau je kau dewa kan? Nampak Ivory Coast tak tahu dua orang kasi. Aku nampak dia mande. Wasi cina aku naik sini nampak bakun apa? Junino kami ngobuse kamse ngwaida eske bolsa ari asna gana khabe print masi gantia ngoni bai amase lokadi apke print masi kwa ganti bi abri goza khabe ay ngore masi chaba nguru ay stap ka khaine go apke dialo kongo eske bolsa kausi tri gasono ne ba urista bi train dawe qubuze nguru ka iske boza Ivory Coast khabe se an wa ngoy ngoy senti ku ikhinqa code of up kana kana gore kana uchabi madi ragqa usen danger and countdown tinge umdo mane ya uthi oka kaljisa mari qubara ba ku emi ma florane's kongo iske boza ngawe neguje kura shauga obispo engwas kap ngami kap debi Kebusan huruan aku terak tak tahu. Nak apa tuit tuit sera. Kebusan kabe istirahat kat kain. Nampak kau yang kujek. Kau dah buang kat kau dah terbina kat singgare. Singgare. Istirahat kat amat. Amat dige kena kat kain. Kabe aku sekoi kane. Wahai rasik wah maya, sesiang wah hamara kongkong ni dia angga boza, kurasaup kongkong aci, brandnya dikhanira angga si, teacher kat kringa ikut ada kringa, ikut ada orgino pas nang eh cima brandnya dikini di boza angga, teacher gue karu gua angga akan nara, akan nang edrama di cekucanimi.